Sa da kanabat. Haba ajing kerana ke jingyalang u Deputy Commissioner u Namgyal Angmo ula penselur ke bayo jingikai na kaseng nyarap ladia na ke self-help group ban penkelai ki sub bekele yuk temai sya ki kam ki bajob da ke bapenek ki kerdan ki babha ba penbhai ki rukom song jing song ki bitenat bat wad ki yo ki ba kam hea. Hasyua ban penkut ke kubor ke neka step sa shisien ki mat bakongsan. U Menteri Rang Baduk ke India ulai kubleyu President ke United States halor ke jingdap arspa san pausnem ke jing yok lat luut jengki. Kedorbar liur jong ke jing dorbar parlemen kan sedang naduk arpau terik mentau benai. Katura daisi senen ke singi kelarake ke lengkuk senyap ke baar jong Reverend George Mamalaseri. Bat ki booth level officer beriki kentai kide ginong yang lambang persyang mempersutuk ginong tak vote apok ke SIR hakel leng ke Southwest Garo Hills. Bat katu ke kubur ke lekut ke neke step ke belawan Cepina ke Akashwani Shillong. Hakepor Prabaji yang nesok ke Delhi Station na ke bentak ke kubur ke ketian Hindi ke ban vote ke kubur ke ketian Pareng hakepor Prakat San Minit. Ngipin ken mawipi ginong sengap bahak kepor Prashteng na ke neke station pin yo eke North East News. Kepor mentak ke lajan dap artat Prabaji.

Perlong nong sam kalari kapor ngan pun kunoi kan ka program music on the go such pangpor kapor kendai bijing ni sang no ya ka program tang na kamta jongpi un number dai kendai sao prasan iway not are lie iway iway pilapan pai kiker wo ki jongpi la da pi kwa ban sngap ki jing ra ya ro ha ka ktien khasi la ni ha ka ktien jantia kanegri ka kajwani fm jongpi

ti perlu nong sap kalau ada kepor ngan pun kono ikan program tang nak mta jumpi kubli shibone bar okay blasih mta hak ni program ladang ngan kelmi open puli ki message ki jumpi sabawat nong sengai ini nama kepor kam sha show enga pila ban shim mta shibet haki program ski badang bun nak ni station kajungi ka kajwani FM jumpi abat sengap nama hak shu hak kepor shipo bji ni sedang nong program today at 10 kini kajwani FM jumpi.

yau shabi kali ne shuti fi rj ngathrai mangai kong kong na nong thamai ta kubli shubun kong kong te kini kwe par kong hi rj ke jubab jong nga ke long uta ubri uklet ya ke mobile phone kubli shubun na ikong di susngi na madan riting ta kubli shubun kong di susngi nam tani ke jubab ke jong pi kini kwe kong imat yo dei usam shabar fi rj ta kada upai biang shadian mangai ba deng ta kubli shubun ba deng na kam tani ke jubab ke jong pi kini kwe par namar uyo sngo ya ke hon kali unang mut ke bus dei da ke trok kumta wan pai no shi yang kublai manga udon rani ta kublai shibun don rani nam ta ni ke jubab ke jong pi kini ke wei hello rj nga teng ong ba uklat pan ra pisa na yang de na kata ka dau wan pai biang shi yang pi rj manga iba na makdo from nong se ta kublai shibun ba na si si nam ta ka ni ke ju bab ke jong pi te palo kita ki ba kwa ban ya shim menta ha kini ke program ki jong i ila ban pa ki ju bab ke jong pi shi ngi ho new number can dai sao press anyway not our lie iwe iwe but hoi palo ki ke ju bab ke bade ngan spit hab ko jong ni ke program fun unlimited.

0: How she spotlight 0.2 megahertz, Akajwani FM, John P. Parlok Pudan Batngai, RJ, Erika Haka program, FM request. Tepolong Idan Iwe, Parlok Haka lain. Hello.
1: Hello, RJ. Good afternoon.
0: Good afternoon. Kong Mukhim, kum no pilong.
1: Masu biang iti, RJ. Pira RJ biang ang.
0: Biang, biang. Hawa. Tiap, ikut request jengwa iu mentas ngi?
1: Ani mentas ngi ba. Sip palate, ay nak jeng iram rusiang kabarwai er pengat.
0: Tak, ya nopi ko apun pensengap sengap bahaya kan ya jeng roi.
1: Kong sate ERT sih ma.
0: Tak kumpulai.
1: Asa, sahabat di ERT ba, rohi wewewe, sahabat ya kekun sengai isi sabun langsung. Sang ni, ya iranika, sahabat ya ikong suba, ibaya, ikong na, iba sita, iban rihun merbanyang, iba merbanyang, nyerdof, natan, iba nanas pensil, iba hat narang. Sebabnya baru hi RC kita sih mentah, buat pas nak pakai nak keluar mengalat kelat rukun.
0: Okay, okay. Tak kau pergi sih, mana kau mungkin buat flash mentah ni ke porma ni ke program dengan seperti yang kau dengan jingrai air pengat dengan kerman badah dah kau bapis ngap ya kau dengan program jingi buat kau dengan jingrai pen kamp pengat nak kau diat mo nak tak kau jing some shit ke jang fi day.
1: Nama apa kelat pelat.
0: Tak dan bok tawannya pengat lang mo piru mengaruk mo.
1: Oh,
0: okay, tak kembali sih buan Kong Mukim.
1: Bye.
0: Tapi kalau di lagi Kong Mukim baca, jingrai kembali pan sungguh bahagia long leher pengat. Lerai di bak ram suciang dengan sepentem ya tu ke jingrai. Shua bangan tem tu ke jingrai. Dan polis lagi message ke bang layo. Kena kau wake on. Hello RJ, ada kau biit ngai subang. Ada nhayeng nama bangam. Klien sewa pentem jingrai jing.

0: klein die vraag.
1: Ja, ook klein. Tapi dang le iman ta.
0: Dang sampai lah sampai dia.
1: Okay, tapi kau request jenwa iu ni tan?
0: Mana jenwa itu pakai tang dia jenwa tempe aja nak kau.
1: Okay, dia nu pergi kau bandar dikit ya kan ikan jenwa.
0: Jenwa itu macam pangapang itu lagi dah kerja. Jadi di sini mentara kami telah kemasah kemasuan bantuan pasal barisan baju bantuan ada hobi sama bayar dan sampai mencari kita di hobi apa macam sampai bawa di amukim pemandu ada baju baru lagi aldi baju baru lagi tu pelat.
1: Okay, tak boleh sibu ni. Ni tan bawa pilah phone hanya kepor flash sebentar hanya ke program kejong imo. Dengan sebentar mereka ni kejeng rai. Nah, bentar jong pi, bentar bentar baru ke belajar kerteng. Mo? Okay, tak boleh sibu ni pi rukum jo. Bye bye.
0: Bye, pi masih berjalan pi.
1: Okay. Tepat log itu ilang ni tan bawa kejeng rai ke bawa ipan sungguh hak.

0: Para gidiyor gibi ayaklar.
1: Okey, tak boleh sibuk ni. Ni tan bawa pilih phone hanya kepo flash bentar hanya ke program ke jong imo. Dengan sebentar mereka ni ke jeng roy. Na bentar jong pi, but nam tabar ok bila jar kerteng. Mo? Okey, tak boleh sibuk ni pi rukum jo. Bye bye.
0: Bye, pina sa bitin
1: Okey. Te parlo itu ilong ibi Nathan ba ke jingrai ka ba ipan sungha ka long yedil tumpe agya dengan sepentem ia ke jingrai menta keban buat pat da ki jingrai ki bla request hene da ki parlo ki jongi tang ha ke ni ka program FM request sai sian parlo pi dan mat ngai RGR ka program FM request ke buan pitang hau shi spotlight poin rio megahertz.

jingmen wan yang mon amta kani ke message ke jong pi dengan spentem ya kani ke jingrai te polok tong yes ngap shua ya kitu ke jingrai ke 8 sub hari polok ke jong ni tang hau shi spalai point rio megahertz.